Wele te tonga a te aroa ke la langa mo uike kakato ai pe I a klaisi. Fa malo te tek mo tolo hana kotoa pe koe ke I mauivi tau ke I kauwhataha I e pongpongu ni. Au fa malata tu atape I taulai ni koe noa hiwa tolfit fitu tahani mahiwa tolu. Noa hiwa tolfit fitu tahani mahiwa tolu ke tek mo tolo fitalaha mo popoak talamonu. Au atape a e taulai ni. Kai he taim tatawe hoko pe tahate ngai fasi pe me fareni ke tau fononga moia. Tātok mawae I hongo fulu mawa.